di dalam itu seperti itu tadi. Dan tak kata lagi, lebih lagi banyak apa nama. Kita semua tidak lagi.